Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

son nuain a karoga siya balige, karudung laguboti porsea, na ing manoktor ninna nasida, at tok parmusik nami, baik kamu majo lagu, sinanggar tullo, bae musike!

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi Sabtu ini di edisi 20 Juni 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subul Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat. Dari Sidikalang dan dimanapun Anda berada, Anda dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan.

Saudara, sejumlah warga Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan tahun 2025. Dugaan tersebut disampaikan salah seorang warga Gosong Telaga Barat, Muhammad Hanafi. Mewakili warga, ia meminta pemerintah desa memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Hanafi menyebut masyarakat butuh keterbukaan terkait penggunaan dana desa. Untuk itu, pihaknya berharap para penegak hukum bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek fakta yang ada sehingga tidak ada lagi spekulasi di tengah masyarakat. Dirinya mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar 140 juta yang disebut dialokasikan untuk pembangunan kandang ayam dan pengadaan ayam potong. Mirisnya, hingga pertengahan 2026 atau tepatnya di bulan Juni, menurutnya program tersebut belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di STAIN Tengku di Runding Melabuh itu mengatakan, kandang ayam yang dibangun masih dalam kondisi belum selesai dan terkesan terbengkalai. Sementara itu, ayam potong yang seharusnya menjadi bagian dari program ketahanan pangan tersebut belum terlihat keberadaannya. Dia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa. Sejumlah program yang direncanakan dinilai belum terrealisasi secara maksimal sebagaimana diharapkan warga. Karena itu, masyarakat minta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan serta mengaudit penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa tersebut. Warga juga berharap pemerintah desa memberi penjelasan secara terbuka mengenai realisasi program ketahanan pangan yang telah dianggarkan tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pemerintah Desa Gosong Telaga Barat terkait dugaan tersebut.

Sementara itu, sebanyak 12 pegawai negeri sipil terjaring razia disiplin yang digencarkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Aceh Singkil. Para PNS tersebut ditemukan berada di sejumlah lokasi publik saat jam kerja berlangsung. Petugas kemudian mendata identitas mereka untuk keperluan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kasatpol PP dan Wilayatul Hizbah Aceh Singkil Afrijal mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Aceh Singkil. Menurut dia, ASN memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan termasuk terkait kehadiran dan pelaksanaan tugas selama jam kerja. ASN harus menjadi contoh dalam mentaati aturan, disiplin waktu dan kehadiran di tempat kerja merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. Hasil razia disampaikan kepada BKPSDM Aceh Singkil untuk diproses sesuai ketentuan kepegawaian. Ia menjelaskan hasil razia akan disampaikan ke BKPSDM Aceh Singkil untuk proses sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Afrijal menilai pengawasan terhadap disiplin ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menurut dia, kepatuhan terhadap jam kerja menjadi salah satu indikator profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Satpol PP dan WAC Singkil berencana terus melaksanakan razia serupa secara berkala sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan disiplin ASN di lingkungan pemerintah daerah. Razia tersebut menyasar pegawai yang berada di luar kantor tanpa keterangan yang jelas saat jam kerja berlangsung.

Sementara itu, kepolisian Resort Aceh Singkil menggelar turnamen tenis lapangan dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan berlangsung di lapangan tenis Mapores Aceh Singkil, diikuti 8 tim komunitas tenis dari berbagai instansi dan perusahaan. Turnamen itu menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polri untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat. 8 tim yang ambil bagian dalam kompetisi itu yakni Meranti Club, Pelti Aceh Singkil, MS Club, PN Club, TTS Club, PT Sokvindo Lebutar, PT Astra Agro Lestari Club, dan PT Nafasindo Club, serta Bank Aceh Club. Kapolres HKBP Joko Triyono mengatakan, turnamen tenis lapangan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tapi juga sarana mempererat hubungan antara Polri, instansi pemerintah, perusahaan, dan komunitas olahraga. Melalui turnamen ini diharapkan dapat terjalin bersamaan, kekompakan, dan semangat sportivitas di antara seluruh peserta. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani dalam menyambut Hari Bayangkara. Pertandingan berlangsung meriah dan antusias tinggi dari para peserta. Masing-masing tim menampilkan kemampuan terbaiknya dalam pertandingan yang berlangsung kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Polisian berharap momentum Hari Bayangkara dapat semakin mempererat hubungan kemitraan antar Polri dan masyarakat, sekaligus meningkatkan semangat pengabdian terhadap masyarakat.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

0: makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita C dalam sepekan. Saudara Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh terkait dugaan kerugian keuangan negara senilai lebih dari 600 juta dalam pengelolaan dana bantuan Presiden tahun 2026 bersama tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil patut dipertanyakan. Karena disinyalir telah mencederai amanah Presiden untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil, Sahrul Manik, mengatakan dana BAMPRES harusnya menjadi instrumen pemulihan dan wujud nyata kehadiran negara. Karena itu, maksud kami, kehadiran negara bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Karena itu, AMPAS menilai dugaan penyimpangan terhadap anggaran bantuan tersebut adalah persoalan serius yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tapi juga moral dan etika pemerintahan yang tidak bisa ditolerir. Dana bantuan Presiden disalurkan untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat terdampak bencana. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan penyimpangan hingga menimbulkan kerugian negara, ini jangan ditolerir karena diduga mencederai amanah Presiden dan rasa keadilan masyarakat. Temuan BPK tersebut berkaitan dengan pengadaan bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak bencana yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Program itu meliputi pengadaan pakaian sekolah, sepatu, celana, dan rok bagi pelajar yang terdampak musibah. Menurut Sahrul, temuan audit BPK RI menilai kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Pihaknya meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut secara serius dan transparan. AMPAS juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian aparat penegak hukum. Karena itu mereka meminta proses penanganan tidak berhenti di tengah jalan dan diminta diproses hingga tuntas. Selain itu, AMPAS mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran. AMPAS juga meminta hasil pemeriksaan BPK RI dibuka secara transparan ke publik. Katanya lagi, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas bentuk ketemuan, mekanisme pengadaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Di bawah kepemimpinan baru Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, AMPAS berharap ada semangat baru dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Mereka menilai pengungkapan kasus tersebut penting sebagai peringatan bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran negara. Diketahui, kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Presiden tersebut saat ini sedang bergulir di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Isu berkembang dan bergulir, kasus itu tengah dilakukan pendalaman terhadap pengelolaan anggaran bantuan penanganan dampak banjir yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dengan nilai anggaran yang menjadi objek penelusuran mencapai kurang lebih 1,7 miliar.

Sementara itu, saudara, prestasi membanggakan ditorehkan murid sekolah dasar asal Kabupaten Aceh Singkil. Murid sekolah dasar Islam terpadu Fitrah Mandiri Suhaila Ilmi Nafiah Tarigan berhasil menyandang juara 2 atau runner-up kategori Berbau usia 11 tahun putri pada kejuaraan memanah di lapangan Pondok Pesantren Tren Nurul Akhlam Penanggalan Subuh Salam pada Ahad 14 Juni. Ajang kecepatan dan bidikan tepat busur ini diikuti 81 peserta dari Subuh Salam dan Aceh Singkil. Selain Suhaila Ilma Nafiah Tarigan, sejumlah siswa SDIT dan SMPIT Fitrah Mandiri juga berhasil menunjukkan kemampuan terbaik dalam pertempuran yang sengit dan seru itu. Ketua Yayasan Lingkar Madani Hasanan Manik menyampaikan rasa bangga atas capaian para siswa yang telah mengharumkan nama sekolah dan daerah. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sekolah. Menurut dia, prestasi itu menjadi bukti bahwa pembinaan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. Ia berharap keberhasilan itu dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Sementara itu, pelatih panahan SDIT dan SMPIT Fitrah Mandiri Irwan Sam menyatakan, keikutsertaan siswa dalam kejuaraan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan jangka panjang yang dijalankan sekolah. Kami tak hanya mengejar gelar juara, tapi juga membentuk karakter, disiplin, fokus, dan mental bertanding anak-anak. Kejuaraan Subuh Salam Memanah Open 2026 diselenggarakan oleh pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Kota Subuh Salam, yang turut dihadiri Ketua KONI Subuh Salam Ardianto Ujung. Ajang tersebut menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding.

0: Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safri Adioyan mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Ajakan itu disampaikan Oyon bersama Wakil Bupati Hamzah Sulaiman dalam ucapan selamat hari ulang tahun, maksud kami selamat tahun baru Islam yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil. Menurut Oyon, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar pergantian angka, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Ia mengajak masyarakat memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta memperbanyak amal kebaikan dan kehidupan sehari-hari. Ia berharap semangat hijrah yang menjadi makna utama tahun baru Islam dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, sosial maupun dalam mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Hamzah Sulaiman berharap momentum Tahun Baru Islam dapat menginspirasi masyarakat untuk terus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, menjaga kerukunan, dan memperkuat kebersamaan. Menurut Hamzah, bulan Muharram merupakan waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi, serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Aceh Singkil berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Aceh Singkil. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih link informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Badan Pusat Statistik mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Pencanangan dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, di halaman kantor Bupati setempat. Dalam kesempatan itu, Oyon menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sekaligus menyoroti masih adanya keluarga yang dinilai sudah mampu tapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Menurut Oyon, pembangunan yang efektif harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pelaksanaan sensus menjadi langkah penting untuk memastikan arah kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ia menjelaskan, sensus ekonomi tidak hanya bertujuan mendata kegiatan usaha masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk memotret kondisi ekonomi warga secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penyaluran, bantuan, subsidi dan program pemberdayaan ekonomi agar tepat sasaran. Oyen mengungkap masih ditemukan rumah tangga yang secara fisik memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, bahkan memiliki lebih dari satu kendaraan, namun masih terdata sebagai keluarga penerima manfaat. Kondisi tersebut menurut dia ikut mempengaruhi angka kemiskinan yang tercatat di Aceh Singkil. Jika data yang menjadi dasar masih tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hasilnya tentu tidak akan pernah menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Karena itu ia meminta petugas sensus bekerja secara serius dan teliti dengan memastikan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia juga meminta para camat dan kepala desa ikut mengawasi agar warga yang sudah tidak layak dikategorikan miskin tidak lagi masuk dalam kelompok penerima bantuan. Selain itu, Oyon meminta agar stiker atau label kuning penanda keluarga miskin yang sudah tidak relevan segera dievaluasi dan dicabut. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pencanangan ini menandai dimulainya sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah daerah berharap hasil sensus dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, saudara, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Aceh dalam melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program MBG. Ketua LMND Aceh Singkil, Surya Fadli, menyatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya penerima manfaat. Program MBG menyangkut kisah kesehatan dan masa depan generasi muda, cetusan dan program prioritas Presiden Prabowo, karena itu seluruh pelaksanaannya harus memenuhi standar keamanan pangan, higien, dan tata kelola yang baik. Pernyataan itu disampaikan menyusul sorotan terhadap sejumlah dapur SPPG di Aceh Singkil yang belum memiliki sertifikat layak higien. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh Singkil, dari 13 dapur SPPG yang beroperasi, baru 2 dapur yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Menurut Surya, aspek keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, pihaknya meminta seluruh pengelola SPPG segera melengkapi persyaratan administrasi dan standar kesehatan yang diwajibkan pemerintah. LMND juga mendorong pemerintah daerah, instansi kesehatan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur SPPG yang belum memenuhi standar. Pengawasan tak boleh hanya dilakukan setelah muncul masalah. Langkah preventif lebih perlu dilakukan agar program ini berjalan profesional, transparan, dan benar-benar memberi manfaat. Ia menegaskan LMND akan terus mengawal berbagai program pelayanan publik yang menggunakan anggaran negara agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, pihaknya mendukung setiap upaya pengawasan yang bertujuan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kembali menorehkan prestasi peroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Aceh Banda Aceh Jumat 19 Juni 2026. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon menerima langsung hasil pemeriksaan tersebut bersama Ketua DPRK Aceh Singkil Amaliun. Dalam kesempatan itu, Safriyadi Oyon didampingi PJ Sekda Edi Widodo, Kepala BPKK Hendra Surnarno, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Singkil Fajri Samsul, serta PLT Sekwan M. Yunus. Perolehan opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian ini juga menandai keberhasilan pemerintah daerah dalam pertahankan kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Oyon menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan secara tertib dan tepat waktu. Menurutnya, opini WTP harus menjadi dorongan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kata dia akan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan disiplin aparat, serta memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Aceh Singkil menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Dan saudara, informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa terus Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, ekstremen semuanya, masih di edisi Sabtu menjelang malam minggu ya, di tanggal 20 Juni 2026. Gimana nih persiapan malam minggunya ekstremen semuanya? Waduh, kalau ini sih anak sekolah, ibu guru, sama pegawai yang kerja di MBG nih pada mau menyambut liburan panjang nih ekstremen ya. Kabarnya hari ini pada ini ya, anak sekolah pada bagi raport ya. Waduh, bakalan ada aroma ngelis liburan gitu ya. Aduh, udah pada mau kemana aja nih liburannya. Danau Toba bakalan penuh nih. Kayaknya gitu ya. Kadang-kadang juga kalau libur tuh gak harus dipakai buat liburan gitu ya, tapi dipakai buat istirahat biasanya tuh. Apalagi ini udah di tanggal 20 Juni 2026. 20 Juni itu tanggal rawan next namanya. 20 itu udah menandakan, aduh, dompet itu udah mulai lampu kuning gitu ya. Udah hati-hati gitu. Kita tetap semangat menjalani aktivitas pada hari ini, ekstremen semuanya. Tentunya ini menjadi semangat yang luar biasa ya, karena menjelang malam minggu bahagianya beda aja gitu. Yang udah mulai nyuci-nyuci motor ya buat malam mingguan sama doi gitu. Oke, teman-teman ekstremen semua yang mau request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Ya juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya, Radio Ekstra FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api.

0: ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera hindari kerumunan. Kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat kebakaran dan sama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Dan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran 7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. إسلامي. إسلامي. إسلامي. إسلامي. إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat adalah waktu yang seharusnya dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bisa kita katakan demikian karena ibadah salat adalah waktu untuk kita mengistirahatkan jiwa kita dari kesibukan dan kelelahan. Akan tetapi sayangnya, justru banyak orang yang merasa terganggu dengan datangnya waktu-waktu salat. Terganggu karena asyik dengan pekerjaan misalnya. Terganggu karena merasa tanggung jawab pekerjaan sedikit lagi akan selesai, sehingga ibadah sholat telah menjadi beban, sehingga berat terasa untuk melaksanakannya. Tidak sedikit pula yang lantas meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar yang budiman, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, seorang budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, dengan mengatakan, "Ya Bilal, arihni bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Hadis ini diriwayatkan dalam Abu Dawud dan Ahmad. Pendengar yang budiman, ibadah salat merupakan anugerah yang paling berharga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu mi'rajul mu'minin." Salat merupakan mi'rajnya atau komunikasi langsungnya seseorang mukmin kepada Rabb-nya. Oleh karena itu pendengar, salat adalah sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk bisa menautkan hati kita kepadanya. Sehingga dengan salat hati kita menjadi tenang dan tenteram. Kemudian terhibur dari segala kesusahan dan kesibukan, kita akan menjadikan salat-salat kita sebagai suatu kebutuhan dan bukan kewajiban. Pendengar, bila sholat telah menjadi kebutuhan, maka seorang muslim akan senantiasa melakukan sholat secara khusyuk, karena kualitas hubungan dengan Allah menjadi urusan yang paling utama untuknya. Jika kita menjadikan sholat sebagai ibadah yang menyenangkan, maka insya Allah kita akan terhindar dari stres dan depresi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui pendengar, stres merupakan perasaan tekanan psikologis yang ini diakibatkan oleh berbagai hal. Rasa stres yang tinggi dan dibiarkan tanpa akan bisa bagi datangnya gangguan serta akhirnya mengalami tekanan batin dan mentalnya. Lalu apa hubungan stres dengan salat? Pendengar, perlu kita ketahui bahwa salat bisa menenangkan dan menenteramkan hati orang yang mengerjakannya, sehingga dia insya Allah bisa jauh dari stres. Dan sebaliknya, orang yang melalaikan sholat akan rentan mengalami stres. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa saya sholat terus? Harus menjaga sholat 5 waktu, tapi tetap saja merasakan tekanan batin dan gundah gulana. Maka jawabannya pendengar, perhatikanlah sholat-sholat kita. Sudahkah kita sholat dengan ikhlas karena Allah? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Atau jangan-jangan kita memandang sholat sebagai sebuah beban, kewajiban yang itu memberatkan? Atau jangan-jangan kita mengerjakan sholat dengan melakukannya secara malas-malasan? Pendengar,

0: Salat yang baik tidak hanya sebatas rutinitas dalam ritual suatu ibadah. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana kualitasnya. Melalui kualitas dan kuantitas salat yang baik, ketenangan insya Allah akan dicapai dan stres perlahan-lahan akan mampu teratasi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak akan dicapai suatu ketenangan batin kecuali hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat merupakan saat di mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu khusyuk dalam salatnya akan mampu mendapatkan ketenangan batin, sehingga ia terhindar dari penyakit-penyakit batin. Selain itu pendengar, orang yang mudah stres biasanya adalah orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap ajaran agamanya. Semoga dengan pemaparan ini pendengar, kita bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita, dan agar kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat-sholat kita di saat kita mengerjakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu.
3: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo, tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

nama Ustadz Adi Hidayat atau disingkat dikenal UAH, UAH ya, di Bayangkara, dalam acara Bayangkara Fest 2026 di Banda Aceh, Esralnya semuanya. Jadi Kapolda dan Kapolda Aceh tetap mendampinginya, Esralnya semuanya. Antusiasnya luar biasa, antusias jamaahnya Esralnya semuanya hadir meski cuaca kurang bersahabat. Bahkan ya, Ustadz Adi Hidayat pun tetap melanjutkan dan tidak berteduh, bahkan dia dengan keadaan cuaca turun hujan, bahkan Isra Mi'raj ada videonya itu turun hujan di TikTok, dia tetap melanjutkannya. Ya, tidak berteduh, tidak mundur ke belakang ya yang ada atapnya, tidak, bahkan dia tetap di ke depan dengan hujan-hujan basah jasnya, pakaiannya, dia tetap memberi kajian Israelnya semuanya, luar biasa ya. Semoga ilmu yang didapat menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin, Israelnya semuanya ya. Ustadz Adis Hidayat emang paham sejarah pengorbanan bangsa Aceh, Israelnya, untuk Indonesia pastinya ya. Dan ya, kalau Israelnya semua bisa lihat di reels Instagram Radio Israel FM sudah ada juga Aceh Singkil ya kan. Kamu bisa lihat di reelsnya beberapa video, berapa menit, detik, menit, sedikit kajiannya, serawannya, bisa lihat itu.

untuk saat ini, malam minggu nanti malam ya Serawani ya semuanya ya. Kita doain semoga cuaca cerah ya. Nanti sore, nanti malam, malam mingguan gitu ya, bareng keluarga, bareng teman, bareng siapa, bareng-bareng. Ya kita doain cerah ya Serawani ya. Semoga rame juga ya, supaya juga mungkin yang UMKM mereka lancar laris manis jualannya kalau cuaca cerah ya, apalagi street ya kan di pinggir-pinggir jalan, semoga lancar. Ya kan? Ya, kita cerita ngobrol-ngobrol sedikit ya Serawani semuanya. Ada yang lagi viral di media sosial. Ini berita tragis ya. Ini antara pasangan kekasih ya Serawani semuanya, di mana? Ini di daerah Bandung sana. Ya, jadi wanita di Bandung ini disekap dan dianiaya pacar selama ya, mungkin ada yang parah hancur sumbing dan katanya juga penglihatannya juga nggak bisa, hancur lah parah udah wajahnya tuh ya Serawani semuanya ya, ini lagi dirawat di rumah sakit, lihat dari gambarnya Serawani ya semuanya ya. Ini perempuan kita katakanlah dia berinisial YTR, umurnya masih muda 29 tahun ya Serawani ya semuanya, dan dia ditemukan dalam kondisi mengenaskan usai diduga dianiaya dan disekap oleh pacarnya selamat tidak bisa melihat dan berbicara secara normal. Jadi pembicaraan ngomong itu udah gak normal lagi karena bibirnya sumbing hingga tidak bisa berjalan juga tidak bisa. Wah, parah banget tuh. Kayak di sekap sama Israel ya, Israelnya semua ya. Ngeri ya, kok sanggup ya nih cowok kok sampai nganiaya seperti itu ya. Apa sih yang ada di umurnya 30 tahun, beda 1 tahun orang ini, di sebuah konser. Nah, sejak korban ini mengenal si cowok ini, nah perempuan tadi Esraunis hari Rabu kemarin dikos ya Esraunis semuanya. Kini korban dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, dan pelaku ini masih dalam buronan Esraunis, belum ketangkap, masih dalam buronan Esraunis semuanya. Kita doain semoga ketangkap dan dibalas yang setimpal tentunya Esraunis semuanya ya. Wah, apa enggak ya di dalam kos ya, bukan mungkin kalau di rumah pribadi yang jauh dari tetangga-tetangga, keramaian ya kan, rumahnya menyendiri misalnya, apalagi rumahnya misalnya besar dan disekap mungkin di dalam, mungkin lebih 3 tahun bahkan tidak bakal ketahuan. Ini bayangin ketahuan itu pun gara-gara warga curiga, berarti kan dekat-dekat rumah-rumah warga tuh kedengar tuh suara rintih-rintihan kesakitan. Wah, langsung dong ya kan dilihat langsung digubrak gitu ya. Wah, akhirnya ditemukan dalam kondisi perempuan tadi, wah sangat parah Esraunis semuanya ya. Pasti traumanya tuh berat banget itu. Wah, ya semoga yang diberi ketabahan, apalagi keluarganya mungkin ya kan udah dapat tuh, hilang selama 3 tahun dan akhirnya mungkin udah jumpa ya, selama 3 tahun dan jumpanya seperti itu kan, wah parah sih traumanya itu Esraunis semuanya. Oke, masih dalam buronan nih ya, ini rame nih Esraunis semua kalau lihat dari dari komentar netizen. Jadi kayak himbauan-himbauan juga, hidup ini cuma sekali, jadi please jadilah orang baik Esraunis semuanya ya kan. Jadi bayangin selama 3 tahun kamu disekap dengan kesakitan yang luar biasa. Itu enggak sebentar loh. Seminggu aja mungkin kalau kita disekap di apa-apain udah rasanya luar biasa sakit ya. Bayangin 3 tahun. Wah, parah banget. Trauma banget itu Esraunis semua. Jadi untuk kalian apalagi nih masih, makanya kan kalau kita dalam Islam dilarang untuk pacaran. Nah, walaupun kamu yang masih ngekeh pingin

pacaran, ya hati-hati, jangan terlena karena kegantengan, kecantikan ya semuanya. Itu dia, jangan terlena dengan kegantengan, dengan kekayaan. Wah, sebentar nih Asraunia, semua hidup ini cuma sekali, jadi please berbuat baik ya, nilai orang, jangan segampang itu percaya juga ya kan, apalagi terlena dengan hawa nafsu. Ah, itu yang enggak baik tuh ya kan. Hawa nafsu ini yang harus kamu jaga ya Asraunia semuanya, dengan apa ya? Itu dah, dengan keimanan.

ikut nih, ikut terus ikut-ikut ini lagi tren-tren, ikut-ikut apa namanya lagi barang-barang, ya kan biasa tuh kan sosialita gitu kan. Wah, dia iPhone nih ya, dia tasnya branded nih, ikut. Kamu kan ngikut doang nih, bukan karena kebutuhan atau apa nih, ngikut-ngikut ya kan. Wah, supaya kelihatan, sampai-sampai pinjol-pinjol ya kan. Supaya kelihatan kamu juga ada tas brand-brand dan yang keren-keren gitu ya. Akhirnya kamu kena dampak yang tidak baik untuk kamu. Jadi fokuslah sama diri sendiri, yang kamu butuhkan, jangan yang kamu inginkan, yang kamu penuhi asrawania semuanya. Yap, itu sekilas media sosial yang lagi viral ya. Sangat strategis banget asrawania semuanya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah. Bisa-bisa, kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Hai Israel Nusantara, ya kita sapa-sapa dia melalui Instagram. Ini ada Riva merekas lagu dari Safira Amalia yang berjudul Jambo. Jambo, jambo. Ya makanan tuh ya, buah-buahan ya. Itu jambu Bang Aris. Oke, ini jambo ya. Oke, sebelum Aris putar juga ini kita ngobrol lagi Israel ya semuanya. Ini musim durian atau gimana nih? Soalnya kayaknya musim durian tapi enggak 100% musim, karena kayaknya ada yang punya kebun ya. Dari misalnya 10 durian, pohon durian cuma satu yang berbuah, satu pohon yang berbuah. Jadi enggak semuanya terlalu musim nih Esrawan ya, semuanya cuma sebagian pohon doang yang berbuah ya kan. Wah, tapi banyak juga tuh di simpang 4 tuh. Di simpang SPBU ya. Banyak tuh yang jual durian. Esrawannya kemarin kabarnya Bang Anjuanda dari Lebalno mau kirim durian nih, tapi mana nih Bang Anjuanda, nggak sampai-sampai nih. Katanya kemarin mau ngirim ke radio satu goni, wah biar kita makan nih. Kalau emang benar nih Esrawan, kalau masalah ongkir kita yang bayar di sini. Oke. Nih Esrawannya semuanya dan juga pembahasan yang mungkin ramai di untuk kalian-kalian pasti pernah mengalami lah ya. Ya masalah nolong-menolong gini ya Serawania semua. Jadi sempat ada judul ya kan, kurangi rasa ingin menolong dan banyakin tutup mata. Karena banyak orang yang sering ditolong tapi matanya buta. Ini dari penelitian psikologi klinis tentang compensation fatigue dan kelelahan emosional. Esrawanisa, pernah enggak kamu merasa dimanfaatkan karena terlalu sering membantu orang lain, misal terlalu baik, tapi kamu merasa kayaknya aku dimanfaatin deh, enggak dibalas kebaikan deh, ya kan? Jadi kenapa mengurangi rasa ingin menolong orang lain justru bisa menyelamatkan mentalmu, ya? Atau pernah merasa lelah secara emosional karena kebaikanmu justru dibalas dengan kekecewaan? Pernah enggak Esrawanisa mengalami? Menolong orang lain memang mulia. Nah, tapi terlalu sering membantu tanpa batas bisa menjadi bumerang bagi kesehatan mental. Ini kita ngomong-ngomong mental dulu ya, ngomong-ngomong kesehatan ya, bukan hal-hal lain ya. Dan Haris juga nanti Haris sampaikan kesimpulannya ya. Tidak semua orang yang ditolong akan menghargai bantuan yang diberikan. Ada yang menjadi bergantung menganggap bantuan sebagai kewajiban atau bahkan dimanfaatkannya. Nah, ini dalam psikologi kondisi ini dikenal sebagai compassion fatigue. Itu kelelahan emosional akibat terus-menerus memberi dukungan tanpa memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Jadi, kalau saran dari penelitian ini, belajar untuk tutup mata bukan berarti menjadi egois. Ini adalah bentuk menjaga personal boundaries dan melepaskan kebiasaan people pleasing. Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah orang lain. Bantu saat mampu, berhenti saat lelah, dan pahami bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan oleh kebaikanmu. Menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab. Pernah enggak Esrawannya semua alami? Jadi kalau harus simpulkan ya, ini mungkin jadi pro kontra juga sih kalau didebatkan Esrawannya. Jadi kalau Aris sendiri ya, menurut Aris, banyak orang merasa kekecewa, mungkin udah sering membantu tapi dibalas dengan kekecewaan atau tidak dibalas dengan kebaikan juga. Itu karena dia membantu gak sepenuhnya ikhlas. Bahkan dia membantu ingin dibalas dengan kebaikan. Nah, ini ada salahnya ada juga enggaknya. Kalau salahnya menurut Aris, ya menurut diri sendiri, kalau menolong ya udah menolong gitu loh. Nggak usah mengharap dengan kebaikan. Karena kalau kita mengharapkan juga kebaikan, kita tolong, nanti dia harus balas aku dengan kebaikan juga dong. Nah, kalau kita mengharapkan itu dan dia tidak membalas dengan kebaikan, otomatis kita kecewa. Betul ya? Otomatis dia kecewa gini, wah aku udah sering kali tolong dia kok nggak ada nolong aku ya. Wah, terjatuh lah. Disinilah mental kamu tadi terjatuh ya, selama ini maksud yang dari psikologis penelitian tersebut ya. Jadi kita kalau udah menolong orang gitu ya, ya udah tolong aja gitu loh tanpa mengharapkan sesuatu. Ini juga ada salah satu influencer yang komen ya kan, udah centang biru Avivo. Menolong ya menolong aja tanpa mengharap balasan apapun katanya ya. Itu dia kalau kita
punya prinsip seperti itu, ya udah gitu. Tolong ya udah tolong, dia mau dia balas dengan keburukan, ya udah, yang penting kita udah menolong dengan kebaikan. Gitu dia, yaitu jadi kita enggak ada harapan apapun. Jadi kita juga enggak ada kekecewa apapun gitu. Tapi kalau menolong orang juga namanya juga menolong itu kebaikan mulia ya. Apa tolong aja. Itu aja kamu pilih, aku berbuat baik deh supaya dapat pahala ya kan, mulia tanpa ada balasan mungkin yang lain ya kan, balasannya sama Allah aja. Jangan menyalahkan Tuhan juga. Nih ada orang yang salah menyalahkan, aku kok terus udah berbuat baik terus tapi enggak ada balasan kebaikannya, terus kamu salahin Tuhan. Wah, enggak adil bla bla bla. Enggak gitu konsepnya. Ya gitu ya Sarawan ya. Terus nah ini kalau masalah kehidupan, nah kita ngomong kehidupan ya, enggak ke agama atau yang lain. Ya terjadi juga. Pilih-pilih juga, jangan katanya jangan kebaikan banget. Ada juga baik pilih-pilih ya kan, jangan sampai kamu dimanfaatkan ya kan. Bijak juga kamu, wah ini boleh nih bantu. Nah, kamu baik tapi jangan kebodohan. Nah, ini sering dimanfaati tuh, dimanfaati sama orang-orang ya kan. Nah, itu dia seruan ya semuanya ya. Oke, itu sekilas ya sedikit renungan lah ya. Oke, langsung aja kita putar ini seruannya sama Safira Amalia Jambo.

Ekstra Nusantara. Ya, sebelum Maris akhiri karena mau azan asar dan sudah mau jam 4 ini juga sedikit informasi Ekstra. Lomba baca puisi ini dalam rangka hari Bayangkara ke-80 Ekstra semuanya. Persyaratannya itu merupakan siswa SD, kota maksimal 2 peserta per sekolah. Mendownload naskah puisi dan ketentuan lomba. Ya, mungkin Ekstra Nusantara ada lihat di sini Pak Samun Nasution nge-share di Facebook, ya di situ ada barcode, kamu bisa barcode kodenya itu ya, untuk mendownload naskah puisi dan ketentuan lombanya ya, dan registrasi mulai pendaftaran tanggal 22, jadi 2 hari lagi, hari Senin nanti udah mulai bisa daftar sampai tanggal 27 Juni, jadi 5 hari waktu untuk pendaftaran. Monggo silakan, per sekolah 2 orang ya semuanya. Ya, itu sekilas informasi untuk kalian-kalian semuanya, dan harus juga sekalian pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan sakinah atau ketenangan dan mawaddah atau saling mencintai, maka Islam telah mengatur hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban ini ditetapkan oleh Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Di antara kewajiban seorang istri adalah ia wajib meminta izin suami untuk berpuasa ketika suaminya ada di rumah. Yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka ia tidak perlu meminta izin kepada suaminya, karena hak Allah di atas hak seluruh makhluknya. Hikmah dari larangan ini adalah agar jangan sampai ia menolak ajakan suaminya ketika suami berhajat kepadanya. Dan ini menunjukkan betapa besar hak seorang suami atas istrinya. Kemudian, seorang istri juga tidak boleh mempersilahkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
0: Tidak halal seorang istri berpuasa sunnah saat suaminya ada bersamanya kecuali mendapatkan izinnya. Seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin dari suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah para istri mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika seorang istri menunaikan salat yang 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadan, menjaga kesucian dirinya dan mematuhi suaminya, maka pintu-pintu surga terbuka lebar baginya. Bagi seorang muslimah, mematuhi suami adalah syarat mutlak untuk meraih surga setelah mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juni. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2020.

diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bersama membahas keutamaan saf pertama dalam salat berjamaah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersegera menuju masjid apabila azan telah berkumandang. Hal ini sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tercantum di dalam Sahih Bukhari. Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'al adzan kharaja. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya, dan jika beliau mendengar azan, beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Pendengar, dari hadis tersebut kita bisa bercermin bahwa sesibuk apapun aktivitas kita, ketika azan berkumandang, maka hendaknya kita segera ke masjid dan meninggalkan pekerjaan, rapat, pertemuan, pertandingan, tontonan, permainan, atau apapun itu namanya. Maka pendengar, ketika kita bersegera ke masjid, ketika azan berkumandang, kita berkesempatan memperoleh saf pertama dalam sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nidai wa saffil awwali, thumma lam yajidu illa ayastahimu alai lastahamu." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan saf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah pendengar, dari hadis tersebut kita bisa membayangkan betapa besarnya keutamaan saf pertama di dalam sholat. Di antara keutamaan saf pertama adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf awal. Diriwayatkan dari Baro bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di saf awal, dan muazin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Pendengar yang berbahagia, jika kita mengakhir-akhirkan urusan sholat, maka urusan kita juga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Tidaklah suatu kaum mengakhirkan, yaitu menuju masjid, hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang merasa takut apabila mereka mengakhirkan suatu ibadah, mereka akan diuji dalam bentuk Allah Azza wa Jalla akhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Orang-orang yang memburu saf pertama adalah orang yang mendapatkan banyak keutamaan. Dia berarti menjadi orang-orang pilihan yang berlomba-lomba dalam menggapai banyak kebaikan. Pendengar, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika di masjid hanya ada satu saf saja? Syekh Muhammad Solih Al-Munajjid menjabarkan apa yang dimaksud dengan saf awal. Beliau mengatakan bahwa saf awal adalah saf yang berada pertama di belakang imam. Pendapat lain mengatakan bahwa siapa saja yang lebih dulu berada di masjid, maka dia memperoleh pahalanya meskipun berada di saf terakhir. Tentunya bukan karena sengaja memilih saf terakhir. Akan tetapi, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa siapa saja yang berada di baris tepat di belakang imam, itulah saf awal. Dan itulah yang dijanjikan keutamaan berdasarkan keumuman hadis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Isra Mania semua. Ketemu lagi bareng Davi di Musik Malam. Musik Malam Minggu. Rupanya ini malam Minggu, Isra Mania. Pantesan agak rame tuh di depan ya. Oke, ya, malam Minggu tanggal 20 Juni 2026 ya. Bareng Davi sampai di jam 11 ada tembang enak dari pop Indonesia dan mancanegara ya. Malaysia bisa, Bang Davi bisa. Pop Melayu apa namanya tuh? Nostalgia bisa, bisa. Dangdut bisa. Oh, sekarang udah bisa ya. Gue jabanin dah, Extra Mania. Oke deh, mau kali coba dengar kita malam hari ini satu koleksinya Alan Walker.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: 101 in 8. Malam minggu sepertinya malam yang cukup panjang. Ya, karena besok libur, jadi tidurnya agak malaman dikit. Ya. Sekedar berkumpul bareng teman-teman yang sefrekuensi. Ya. Sefrekuensi ya, kalau beda frekuensi kayaknya nggak nyambung gitu ya. Ya, menghabiskan secangkir kopi gitu kan, sampai malam gitu, sambil main gitar ya kan. Apalagi ditemani sama goreng pisang gitu kan. Wuh, enak banget tuh ya. Yang lagi piket malam, ya walaupun malam minggu tetap ada kewajiban piket gitu ya kan. Dikerjakan aja dengan senang hati. Ojo ngedumel gitu kan. Nah, kalau gak ngedumel nanti payah itu urusannya tuh ya. Gak ikhlas jatuhnya. Ekstra mania. Ya 0811 6481048. Yang bawa anak orang nih di jam 10 lewat nih. Nah, pulangkanlah. Pulangkan ke orang tuanya tadi izin permisi gitu kan. Jam berapa tuh permisinya? Nah, kalau udah ya udah pulangin ya, jangan malam-malam kali gitu kan. Bahaya. Iya kan Risma?
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kan malam Minggu nih, Ris, ya kan? Itu tadi yang habis izin permisi bawa anak orang ini di jam 10 lewat harus pulangin ya kan, nanti orang tuanya nyariin ya kan, gitu Res?
1: Betulnya itu.
0: Pernah juga Risma dibawa? Hah? Pernah juga dibawa?
1: Enggak.
0: Ngebawa?
1: Hah?
0: Ngebawa?
1: Enggak pernah.
0: Itu. Enggak pernah juga ya, dibawa pun enggak pernah, ngebawa pun enggak pernah ya?
1: Enggak pernah.
0: Berarti masih polos namanya nih. Masih belum terkontaminasi ya. Soalnya bahaya ini kan malam minggu ya kan, bawa anak orang di jam 10 enggak dipulang-pulangin ya kan. Berdua-duaan ya kan, nomor tiganya tuh setan tuh, ya kan?
1: Iya, orang itunya apa? Ribet dosa namanya itu.
0: Apalagi tempat gelap-gelapan ya kan, bahaya tuh. Bahaya enggak Risma?
1: Ya bahaya.
0: Bahayalah, ya kan? Enggak boleh itu. Enggak boleh yang hal seperti itu diterusin.
1: Oh, gitu. Cowok yang bawa yang perempuan.
0: Itu lagi ya kan. Ditemukan di pinggir pantai. Oke, Risma dengan kesendiriannya.
1: Kayu pernah
0: Kenapa, Res?
1: Daerah di sini pernah itu.
0: Apa tuh kejadian?
1: Yang laki-laki bawa yang perempuan.
0: Terus?
1: Udah jam 1 malam dan terkaya ke rumah.
0: Wah.
1: Kemana-mana orang tuanya.
0: Terus?
1: Udah gitu. Kayak mana terjadi dulu itu ya? Oh, apa? Hamil luar nikah.
0: Waduh. Jadi, jam 1 malam dipulangkan.
1: Iya.
0: Kebobolan. Kasian orang tuanya. Nikah juga?
1: Ya. Gimana lah? Dibangnya bukan dia. Ya, kayak gitu lah.
0: Kasian
1: lah. Datang orang tuanya tadi dipaksa masak aja lah. Ngaku kau apa enggak? Ngaku kau apa? Gitu-gitu lah bilangnya.
0: Akhirnya ngaku?
1: Kalau enggak kau ngaku, ku bawa ke polsek banyak.
0: Iya.
1: Iya, Pak. Aku ngaku bilangnya. Memang aku yang melakukan...
0: Itu.
1: Pokoknya itu kayak gitu banget.
0: Waduh, hancur masa depan ya. Masih kecil tuh, masih sekolah enggak?
1: Kelas 2 SMA.
0: Apalagi masih sekolah. Sama-sama tuh masih anak sekolahan, enggak?
1: Iya, sama-sama orang itu masih sekolahan.
0: Aduh, hancur masa depan.
1: Apa berbahaya itu ya, Bang?
0: Iya. Bukan lagi berbahaya tuh, sangat berbahaya. Akibatnya fatal, apalagi masih sekolah begitu yang mungkin masa depannya masih panjang ya kan, tapi harus terpaksa gitu kan berumah tangga ya kan. Ya mungkin mereka kalau dari segi usia belum cukup gitu ya, karena masih di bawah umur, dari segi emosi masih belum stabil, masih labil. Ya boro-boro itu kan orang cari duit aja belum bisa, masih minta sama orang tua. Kan gitu, Riz.
1: Kenapa sih itu, Bang?
0: Ini udah pula menanggung jawab berkeluarga, tapi ya itu konsekuensi atas perbuatannya tadi gitu kan, sudah kebablasan namanya tuh kan. Ya mungkin itu satu dari sekian kasus-kasus yang lain juga yang serupa gitu kan.
1: Ya memang yang kesannya itu yang apa itu orang tuanya itu.
0: Orang tuanya si, berharap.
1: Orang.
0: Iya positif lah, jadi aib gitu ya. Nah, sementara orang tuanya pingin anaknya sekolah mungkin gitu kan ya. Bagus lah, ujungnya gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya?
1: Nah, aku pun juga gak tahu, Bang.
0: Apa penyebabnya?
1: Penyebabnya?
0: Pergaulan bebas tuh ya.
1: Handphone. Itu gara-gara orang tuanya itu, Bang. Yeah. Dikasihnya.
0: Oh, iya. Tapi, ya iyalah. Makanya...
1: Ya, kayak mana kan, Bang? Tadi pun dibawahnya orang tua. Mak ke sana aku ya, mak belanya.
0: Iya, katanya.
1: Mana belanya?
0: Sama si kawan.
1: Gitu lah belanya.
0: Alah.
1: Oh iyalah, sana-sana belum maknya pikirnya. Rumahnya tadi, rumah kawannya.
0: Nah, itulah. Jadi si anak juga kan harus, dia sebenarnya izinnya ke sana tempat kawannya gitu. Tapi menyalahgunakan mungkin izin dari orang tuanya kan, malah berbuat yang tidak semestinya kan. Banyak memang orang faktor.
1: Orang nyari pahala, orang itu nyari berdosa.
0: Iya, itulah. Itulah Risma. Kadang-kadang gini, Riz. Saya ya memang rezeki juga gitu kan. Orang yang kayak gitu ya kan gak disengaja jadi. Ada orang dia nikah sudah bertahun-tahun. Iya kan. Enggak juga rezekinya punya anak. Cobalah Risma. Iya kan.
1: Iya memang. Betul itu Bang.
0: Ini yang aduh coba-coba. Ayo, memang ya. Ya, itu tadi terakhir masa depannya yang harusnya masih bermain sekolah udah tanggung ya harus tanggung jawab apa boleh buat gitu ya kan?
1: Ya. Iyalah.
0: Nah, ini juga yang jadi apa ya namanya perceraian itu banyak. Kenapa? Karena memang dari segi usia belum matang. Masih labil, belum saatnya, udah pula kejadian. Udah, ujung-ujungnya kan, ya kayak mana lah faktor ekonomi tadi. Emangnya bisa makan cinta, kenyang. Ya kan?
1: Memang betul juga itu, Bang. Memang ada juga daerah kalau situ tuh. Anaknya tadi nikah kenyang sama orang di kampung, kalau gak kesana, Panji.
0: Terus?
1: Dia gak tahu masak. Dari mertuanya tadi, dia terkenal lagi tempat apa, mamak yang perempuan tadi. Kenal itu kan, Bang?
0: Iya. Ya itu. Makanya jadi anak perempuan ya minimal bisa masak lah. Unik itulah ya. Namanya kehidupan ya, Risma. Makanya... Kita jadi orang tua, khususnya saya nih Risma kan. Saya punya anak perempuan. Jadi wah hati-hati banget. Wanti-wanti kali. Dengan apa namanya zaman sekarang. Handphone udah gak terkontrol lagi. Gak tahu anak-anak tadi lihat apa di handphone. Kan gitu Riz. Ibarat kata si Polan itu. Dewasa belum saatnya. Harusnya dia masih anak-anak gitu kan. Ini udah jadi dewasa dia. Kenapa ya? Kena handphone tadi gitu kan.
1: Iya.
0: Aduh. Orang tuanya tadi gimana lah. Keperluan satu sisi ya. Bisanya saya belikan katanya. Ya tapi dampaknya tadi kan. Nggak dirasakan ke orang tua juga. Balik lagi ke orang tua. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran lah ya untuk siapapun itu orang tua si anak juga gitu ya.
1: Itulah. Ya udah kak Bang.
0: Oke, mau lagunya siapa ini?
1: bisa minta lagu dangdut ini kan bang?
0: Iya, bisa, bisa, bisa, bisa.
1: Mau minta lagu Ida Layla ini bang?
0: Ida Layla, apa dulu?
1: Judulnya Sepiring Berdua ya bang?
0: Sepiring Berdua. Ida Layla tuh penyanyinya?
1: Iya.
0: Oke. Ada salam?
1: Spesialnya buat kawan kule bang, semoga selamat perjalanan sampai ke tujuannya. Selamat sampai ke rumahnya.
0: Okay.
1: Itu aja bang ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Sayang, di sepi malam ini, kau selalu mengusik setiap mimpi yang kujalani. Bersemayam di hatiku.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIT 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Baik, istirahatnya semua atas sudah persembahan kita malam hari ini di musik malam. Terima kasih untuk malam hari ini ya. Ketemu lagi di malam Selasa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bermalam minggu.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pernah kita berdoa, namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa, saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal, sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya adalah sarana untuk selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Pendengar, berkenaan dengan ayat tersebut, sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa? Ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras?" Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluknya, baik orang mukmin maupun orang-orang kafir, fasik atau yang lainnya. Maka semuanya dekat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan, juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya,
akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula pendengar bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahu taala berkata bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai disebabkan melampaui batas. Boleh jadi doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai, hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.